0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok thua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada te.
6: Ye yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ya te Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Ku Haji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Ku Haji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain. Sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah.
5: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
8: Nyan habuy, nakupi itu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
9: Padahal mai, cilu rasa.
8: Bakal na bui, mangat tanya.
9: Punya mai, patah dah kupinya.
8: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
8: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
9: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tabi kelung.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wa dan nama tulis bak merek ji Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
8: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy karena get kopinyo drone hanan jakle bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanje jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian takdir dari Allah dengan senang hati. Ali bin Hussein. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencarluas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awe Loksemawe, inilah Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang mendengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda ya di program Pesona Citra Dangdut rekan sebaya di edisi siar Minggu 30 Agustus 2026 kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Ya rekan sebaya, seperti biasanya nih saya akan bagikan informasi-informasi terupdate untuk Anda serta diselingi oleh lagu-lagu dangdut pilihan rekan sebaya.

Ya rekan sebaya, selamat pagi Minggu aja untuk Anda semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya yang awali pagi kita ini, langsung saja kita simak berita berikut ini rekan sebaya. Resahkan warga, petugas amankan 6 sepeda motor dari sekelompok remaja di Cunda. Rekan sebaya dikutip dari AJNN.net dari Lok Sumawe diberitakan, Katim Star Ribon Polres Lok Sumawe Ibda Ferry menyebutkan petugas mengamankan 6 unit sepeda motor dari sekelompok remaja di kawasan Kede Cunda, Kecamatan Banda Sakti. Pengamanan tersebut dilakukan setelah petugas patroli mendapatkan laporan dan melakukan pengecekan di lokasi pada Sabtu malam 29 Agustus 2026. Ferry menyebutkan petugas kemudian melakukan pendekatan secara humanis dan memberikan arahan serta imbauan agar para remaja tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum maupun meresahkan masyarakat. Meski demikian, petugas tetap mengamankan 6 unit sepeda motor yang ada di lokasi dan diserahkan ke Posat Lantas Cunda untuk ditindaklanjuti, dan patroli dan respon terhadap laporan masyarakat merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ya rekan sebaya, itu dia beritanya tentang resahkan warga. Petugas amankan 6 sepeda motor dari sekelompok remaja yang ada di Cundar, rekan sebaya.

Baik, rekan sebaya, untuk kali ini langsung saja sudah saya siapkan dua lagu dangdut untuk temani waktu Anda semuanya, rekan sebaya. Ada lagu dari Selvi Yama dengan judul Cincin Kepalsuan, dan nanti akan diteruskan lagunya dari Amelina dengan judul Asyik. Untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan.

0: Bilal, tolong jak bar rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujit dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Je ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyam sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih ase, lagenya nase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nemeh beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Tidak ada solusi lebih baik bagi dua insan yang saling mencintai dibandingkan pernikahan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Jadi saya Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Pesona Citra Dangdut Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai acara nantinya. Dan untuk informasi yang berikutnya nih Rekan Sebaya, KPH bakal data pembukaan lahan baru di hutan produksi Birun. Dikutip dari AJNN.net dari Birun diberitakan, Kepala Riset Pengelolaan Hutan atau RPH Jumpa Indra mengatakan, pihaknya akan mendata seluruh pembukaan lahan baru yang berada di kawasan hutan produksi di Kabupaten Birun. Pendataan dilakukan untuk menginventarisasi titik-titik pembukaan lahan baru sekaligus memudahkan upaya pencegahan dan penanganan terhadap perambahan hutan. Patroli tersebut dipimpin oleh Indra dengan melibatkan 10 personil gabungan dari RPH dan KPH wilayah 5 Aceh. Kegiatan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pembukaan kawasan hutan produksi dalam beberapa hari terakhir. Indra mengatakan pihaknya belum dapat memastikan siapa yang membuka lahan tersebut, apakah masyarakat setempat atau pihak dari luar wilayah. Oleh karena itu, pendataan diperlukan untuk mengetahui kondisi dan titik-titik lahan baru yang telah dibuka. Dari hasil patroli, petugas menemukan sejumlah lahan yang telah dibuka di dalam kawasan hutan produksi. Tim juga mendapati seorang warga berada di salah satu lokasi pembukaan lahan. Indra mengatakan patroli tersebut merupakan arahan Kepala KPH Wilayah 5 Aceh Ambia. Selain mendata lahan yang telah dibuka, kegiatan itu bertujuan mencegah agar pembukaan kawasan hutan tidak semakin meluas.

Ya rekan sebaya, itu dia beritanya tentang KPH bakal data pembukaan lahan baru di hutan produksi Biren, rekan sebaya, ya, untuk mencegah tidak terjadinya kerusakan hutan lagi, rekan sebaya. Ya rekan sebaya, untuk kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuk temani pagi Anda semuanya. Ada lagu dari Miladi A7 dengan judul Meleleh Bahagia, dan nanti akan diteruskan lagu dari Vildan dengan judul Berjuta Bahagia. Dan untuk Anda semuanya rekan sebaya, semoga Anda terus berbahagia. Untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya,
4: kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap. Apalagi kak,
4: kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Nak kupai tu pasial bengahnya korona. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengat tanya.
8: Punya mai. Patah dah kupinya.
7: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tabi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wa. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang saya kental na bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

informasi yang paling baik aja untuk Anda rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Masih di program Pesona Citra Dangdut rekan Sebaya. Dan untuk informasi yang berikutnya nih rekan Sebaya, puluhan rumah dan huntara di Aceh Tam yang rusak diterjang angin kencang. Dikutip dari ajnn.net dari Aceh Tam yang diberitakan, hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Aceh Tam yang pada Jumat 28 Agustus 2026 malam. Cuaca ekstrim tersebut menyebabkan puluhan rumah warga hunian sementara atau rumah korban banjir serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Berdasarkan pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Tamiang yang dilaporkan pada Sabtu 29 Agustus 2026, kerusakan paling banyak terjadi di Kecamatan Karangbaru dan Kecamatan Kota Kuala Simpang. Sebagian besar kerusakan berupa seng atau atap rumah yang terangkat dan terbang diterpa angin. Sejumlah bangunan juga mengalami kerusakan pada bagian dinding dan kanopi. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada platform bangunan Migacuan di Kampung Bundar serta kabel listrik pada salah satu tiang listrik di wilayah tersebut. PLT Kalaksa BPBD Aceh Tamiang Imam Surheri mengatakan proses pendataan masih dilakukan untuk mengetahui dampak cuaca ekstrim tersebut secara keseluruhan. Sebelumnya, Pusdalab BPBD Aceh Tamiang juga melaporkan sejumlah pohon tumbang di Kecamatan Karangbaru. Pohon tumbang tercatat masing-masing 1 titik di Kampung Dalam dan Kampung Bundar serta 5 titik di komplek perkantoran. Imam memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Arus lalu lintas di lokasi pohon tumbang juga telah kembali normal setelah material pohon dibersihkan petugas. Ya rekan Sebaya, itu dia beritanya tentang puluhan rumah dan huntara di Aceh Utara di Aceh Tamiang, maksudnya rekan Sebaya ya, di Aceh Tamiang rusak diterjang angin kencang ya pada hari Jumat 28 Agustus kemarin rekan Sebaya. Baik rekan Sebaya, untuk kali ini sudah saya siapkan 2 lagu untuk temani jelang dari pagi jelang siang Anda. Ada lagu dari Lala Widi dengan judul Jalan Datar dan nanti akan diteruskan lagu dari Mala Agatha dengan judul Superman.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tip tabo. Tapi mengada becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya, Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat, Bang. Pupu motor tu mana, Hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor, nah, Hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak sangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Deng Kuaji. Asero ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
7: Pak teman alamat new HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citizen FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, Get kupinya, get harganya.

12 menit melewati pukul 11 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya masih di Pesona Citra Dangdut. Dan untuk informasi yang berikutnya nih rekan sebaya, tak pakai helm, anak 6 tahun luka robek di kepala dalam kecelakaan di Aceh Barat. Rekan sebaya, dikutip dari AJN.net dari Aceh Barat, diberitakan seorang bocah berusia 6 tahun mengalami luka robek di bagian kepala setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di Gampung Pasi Jambu, Kecamatan Kawai 16 Aceh Barat. Korban merupakan penumpang sepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan dam truk hauling batu bara. Saat kejadian, korban diketahui tidak menggunakan helm. Kasat Lantas Polres Aceh Barat, AKP Eko Suhendro, mengatakan kecelakaan tersebut melibatkan 4 kendaraan, yakni 1 unit dam truk, 2 sepeda motor, dan 1 mobil penumpang. Kecelakaan bermula ketika dam truk BL8561VY yang dikemudikan Hamidi, awal 27 tahun, diduga mengantuk sehingga menabrak 2 sepeda motor di depannya. Akibat kecelakaan tersebut, 3 orang mengalami luka ringan. Para korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyakdin Melaboh untuk mendapatkan perawatan. Eko menyebutkan pengemudi truk tidak mengalami luka, begitu pula pengemudi mobil penumpang. Sementara kendaraan 2 sepeda motor mengalami luka pada bagian tangan dan kaki serta benjolan di bagian dahi. Kerugian material akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Dan polisi mengimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara, termasuk menggunakan helm bagi pengendara maupun penumpang sepeda motor. Pengendara juga diminta membawa kelengkapan surat kendaraan serta tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, terutama ketika melintas di kawasan padat penduduk dan wilayah yang banyak terdapat hewan ternak. Ya rekan sebaya, itu dia beritanya tentang seorang anak tak pakai helm ya. Anak 6 tahun luka robek di kepalanya rekan sebaya dalam kecelakaan di Aceh Barat.

Ya rekan sebaya, untuk kali ini sudah saya siapkan untuk Anda semuanya untuk temani hari Minggu Anda. Rekan sebaya, ada dua lagu, ada lagu dari Vita Alfia dengan judul Jaga Jarak dan nanti akan diteruskan lagunya dari Eri Susan dengan judul Berkeping-keping. Untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UV, iya,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
6: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
7: Padahal mai, cilu rasa.
6: Bakal na bui, mangat tanya.
7: Punyo mai, patat do aku pinyo.
6: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
6: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate tu takrih harang tabi kelong.
6: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
6: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
8: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Ya rekan sebaya, masih di program Pesona Citra Dangdut bersama saya Caca yang temani Anda semuanya rekan sebaya. Dan untuk informasi yang berikutnya rekan sebaya, Nepal diterjang banjir bandang, India perketat pengawasan Gleister. Rekan sebaya, dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta, diberitakan India bakal meningkatkan pengawasan di wilayah Himalaya yang berbatasan dengan Cina dan India. Langkah ini diambil setelah banjir bandang di Nepal yang diduga kuat dipicu oleh runtuhnya Gleister. Menteri Manajemen Bencana Daerah bagian Uttarakhand, India Madan Keshi mengatakan, langkah ini diambil karena India merupakan negara tetangga yang berbagi garis perbatasan dengan Nepal serta memiliki kondisi geografis serupa. Uttarakhand merupakan salah satu wilayah yang paling rentan secara ekologis di India. Menurut data pemerintah, wilayah ini memiliki setidaknya 1.266 danau Gleister. Sebelumnya, Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS menyebutkan bahwa banjir bandang yang terjadi di perbatasan Tibet-Nepal pada Rabu 26 Agustus lalu disebabkan oleh Gleister yang runtuh dan memicu luncuran puing-puing material. Bencana ini menyebabkan hampir 3.000 orang hilang. Selain itu, hingga Sabtu 29 Agustus 2026, pihak berwenang mengonfirmasi 633 orang meninggal dunia dalam bencana tersebut. Meski penyebab pasti runtuhnya Gleister tersebut belum diketahui pasti, perubahan iklim yang memicu pencairan Gleister secara global terus meningkatkan resiko bencana serupa. Para ilmuwan memperingatkan bahwa Gleister di kawasan Himalaya meleleh jauh lebih cepat dari sebelumnya akibat perubahan iklim. Kondisi ini mengancam masyarakat setempat pada risiko bencana yang semakin sulit diprediksi dan menelan kerugian besar. Selain itu, Gleister yang mencair serta lapisan tanah yang menipis dapat merusak kestabilan lereng gunung sehingga memperbesar risiko terjadinya tanah longsor.

Ya rekan sebaya, itu dia beritanya tentang Nepal diterjang banjir bandang ya. Dan India perketat pengawasan glaster rekan sebaya untuk jaga-jaga jangan sampai terjadi hal serupa di perbatasan India juga rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani jelang siang Anda rekan sebaya. Ada lagu dari Lady Rara dengan judul Anggap Aku Tiada, dan nanti akan diteruskan lagu dari Nela Karisma dengan judul Kebacut Baper. Untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa penipah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
5: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi.
7: Tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka.

0: Pesona dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa wak serpih ate, lagenya nate gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai pola wanyan lom.
2: Yang kenyan ku aji, ate rona talah urun serpih. Maka aji, ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awaknyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.
3: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebelah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 11:56 ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah. Saya Cici temani Anda di program Pesona Citra Dangdut Rekan Sebaya, dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri ya. Selamat siang paling baik aja untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda Rekan Sebaya. Satu lagu penutup darinya Sadrina dengan judul Goyang Dua Jari akan akhiri jumpa kita di program Pesona Citra Dangdut kali ini Rekan Sebaya. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana nak?
0: Tenang dah, harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga, dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku pinyo.
7: Pane na long do, nyo kon kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena get kopinyo drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

الله

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: The best music on the best station.
1: TV's ready.
2: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tinggah.
3: Kepu nang becak masih.
2: Hai po kepu. Tinggah cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada ada jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
3: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Oh, padat roh roh daripada Cin.
4: Punah hai bila?
3: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
2: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
3: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
3: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
2: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
3: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
8: Boh panen ai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
8: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pahangin. Daripada ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
7: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
7: Nyang kenyan Deng Kuaji. Asero ne salah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
8: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
7: CV New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
8: Pak teman alam.

Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UI, iya,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
6: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
7: Padahal mai. Cilo rasa.
6: Bakal na bui, mangat tanya.
7: Punyo mai, patat lo aku punyo.
6: Pane na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
6: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
6: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang saya kental na bak kopi Gates.
6: Bid habuy, lempah mangat Gates kopinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena Gates kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkanya Ron Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal.
0: Siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya

0: 5 655 0888. Siap jalan bersama Honda.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
2: Eh
3: kakak,
2: asik banget nyanyi sendiri gitu.
3: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
2: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
3: Oh iya, iya.
2: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
3: Wah, mantap. Apalagi kak?
2: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
3: Terus jurusannya apa?
2: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
3: Terus daftarnya di mana?
2: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
3: Oh gitu.
2: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
3: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
0: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilo rasa.
4: Bakal nabui, mangat tanya.
5: Punyo mai, patah do kupinyo.
4: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
5: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyong kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan semuanya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awi Lok Semawe. Inilah Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Selamat sekali rekan semuanya, bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Sore di edisi siar Minggu 30 Agustus 2026 kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan rekan semuanya. Dan untuk Anda rekan semuanya yang ingin bergabung di program Citra Warna Sore ya, silakan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan semuanya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Ya rekan sebaya, baru saja telah kita dengarkan lagu darinya Laila Suci dengan judul Kanda yang sudah awal jumpa kita di program Citra Warna Sore kali ini ya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya rekan sebaya. Dan untuk kali ini langsung saja saya terima dulu penelpon perdana di program Citra Warna Sore kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Mustafa
0: di Tanah Pasir. Mau kirim salam untuk siapa aja kali ini Mustafa? Iya. Iya benar Caca.
1: Yang kedua itu
0: Iya. Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Salam spesialnya buat kakak aja, buat sehat kali buat.
0: Amin ya rabbal alamin. Dan untuk lagunya mau dengerin lagu dari siapa kali ini Mustafa? Apa judulnya, apa dari Rama Irama?
1: Pintu putih.
0: Oh, kerudung putih. Kerudung putih dari Rama Irama ya. Oke, tapi ini untuk kerudung putih nggak masuk playlist ini. Mau pilihkan judul yang lain dari Rama Irama?
1: Ya boleh, kalau ada yang kerudung putih, oke,
0: apa saja yang penting dari Roma Irama?
1: Iya,
0: oke, siap. Ditunggu aja lagunya Mustafa ya.
1: Iya.
0: Oke, Assalamualaikum. Ya, rekan sebaya sudah ada Mustafa yang ada di Tanah Pasir ya. Selamat siang paling baik aja untuknya Mustafa. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Mustafa rekan sebaya, silahkan ya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu rekan sebaya. Dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda ada lagu dari Roma Irama dengan judul yang bisa saya hadirkan yaitu Judi darinya Roma Irama. Semoga apa Mustafa suka ya, semoga Mustafanya suka, dan dilanjutkan lagi lagu dari Fahmi dengan judul Tehalang Restu. Untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Mereka nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beredat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Mereka bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ya teh Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Nyang kenyan Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pateman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, G get kopinya, get harganya.

0: Selamat siang paling baik aja untuk rekan-rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Masih di program Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga tuntas acara nantinya. Dan untuk Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Sore ya, silahkan rekan Sebaya Anda bisa hubungi di 0852-2235-646 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan Sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Loksemawe rekan Sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan Sebaya. Dan untuk di program Citra Warna Sore rekan Sebaya, Anda bisa pilihkan lagu apa saja ataupun genre apa saja, bebas ya rekan Sebaya ya, boleh pop, boleh Aceh, boleh dangdut serta boleh kenangan rekan Sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu rekan Sebaya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan?
1: Biasa.
0: Dengan siapa biasa?
1: Abu.
0: Abu di mana?
1: Bulo.
0: Abu di Bulo. Abu Bintara di Bulo.
1: Iya.
0: Yang jelas dong Abu mana nih, karena banyak Abu-Abu nih. Oke, Abu Bintara, siang ini mau kirim salam untuk siapa aja?
1: Semua yang dong masuk.
0: Terus salam spesialnya?
1: Caca.
0: Ada ucapannya kah untuk Caca?
1: Bersama.
0: Oke, baik. Dan untuk lagunya mau dengerin lagu dari siapa, Abu Bintara?
1: Lagu dengan dapat air dengan minyak ya.
0: Kayak mana maksudnya? Judulnya apa? Jangan
1: Biar Sampai Ingin Minyak.
0: Biar Sampai Ingin Minyak yang dari So, Yan.
1: BKR.
0: Aduh, BKR, BM Sapa Ingin Minyak. Oke, coba saya cek dulu ya. Masuk playlist atau tidak ya. Kalau tidak nanti saya gantikan judulnya dan saya gantikan lagunya, boleh? Oke, siap. Ditunggu aja lagunya, Bu Bintara. Assalamualaikum.

Ya rekan sebaya, sudah ada Abu Bintara yang ada di buluh rekan sebaya. Selamat siang paling baik aja untuknya Abu Bintara ya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Abu Bintara, silakan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6446 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon dan juga kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya. Dan bisa juga Anda kirimkan pesan Anda ke inbox Facebook Citis FM Loksemawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Baik rekan sebelahnya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Cerani Fit Ferdianoza dengan judul Rasa Cinta. Lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Bintara yang ada di Buluh, berhubung lagu yang Abu Bintara pilihkan tidak tersedia di playlist. Jadi saya gantikan aja, semoga Abunya suka, dan nanti akan dituliskan lagunya dari Lala Widi dengan judul Dua Kursi.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patah do kupinyo.
7: Panena long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tabi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wa. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Selamat siang menjelang sore paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Masih di program Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Warna Sore ya, silakan rekan sebaya Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Atau untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya dan juga bisa Anda hubungi di 0851060245559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Dan bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Lok Sumawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Caca.
0: Dengan Bunda Dewi di Menasa Masjid, bisa agak geser sedikit Bunda dan jangan di loudspeaker teleponnya biar lebih jelas terdengar suaranya di sini dan tidak suing. Oke, Bunda Dewi di Menasa Masjid, siang ini mau kirim salamnya untuk siapa aja?
1: Pertama buatnya Caca, Abu ya, Abu, semua Abu, Dato,
0: iya.
1: Buatnya Bunda Karera, Bunda Salmi, Bu Ana, Bunda Ani, Cica, Bang Murib,
0: iya.
1: Bang Sarial, Bang Juliman, Bang Amtal, dan semua
0: Cid, siang ini mau kirim salamnya untuk siapa aja?
1: Pertama buatnya Caca, Abu ya, Abu, semua Abu, Dato,
0: iya.
1: Buatnya Bunda Karera, Bunda Salmi, Bu Ana, Bunda Ani,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi yang ada di Manasa Masjid ya, Cunda. Selamat mendengarkan aja. Dan untuk rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Bunda Dewi, silahkan ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah di merdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Caca.
1: Iya.
2: Selamat siang menjelang sore.
1: Iya, selamat siang menjelang sore kembali. Dengan siapa ini?
2: Dengan Nazir di sini.
1: Iya, Nazir di Sigli. Siang ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja?
2: Ya, yang pertama buat Kak Caca.
1: Terus
2: Allah beri kesehatan dan kekuatan dalam menyiar Allah dan Allah beri berpanjang lagi, ya.
1: Amin.
2: Dan salam lagi ya buat Bunda Dewi atau Bunda Ani Ustaz?
1: Bunda Dewi di mana sama masjid?
2: Bunda Dewi di mana sama masjid di Jenderal Sumawesan. Dan salam buat Bunda Ani ya, yang ada di Cina juga. Dan salam lagi buat Bunda Galera yang ada di Tunggung Tengah.
1: Iya.
2: Dalam dengan Allah SWT selalu. Selamat lagi buat semua-semua rekan-rekan supaya di sore ini ya, Nadi salam semua.
1: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
2: Maka janda, moga Allah beri kesehatan dan Allah beri umur panjang dalam menyiar.
1: Amin, baik. Dan untuk lagunya kali ini mau dengerin lagu dari siapa, Nazir?
2: Ada kata liriknya, tapi kakak tahulah yang di situ ya.
1: Aduh, saya nggak hafal semua lirik lagunya.
2: Lagu-lagu dangdut, Kak. Lagu dangdut, tapi liriknya ini yang saya tahu penyanyi, nggak tahu. Liriknya ini, menu-menu cinta.
1: Menu-menu cinta?
2: Dangdut ya, dangdut, lagu dangdut.
1: Menu-menu cinta? Aduh, nggak ingat saya kalau untuk liriknya menu-menu cinta.
2: Iya, menu-menu cinta ya judulnya.
1: Menu-menu cinta belanja asmara kali ya?
2: Lagu dangdut.
1: Yang ada kalau itu belanja asmara dari Rian Tanjung. Itu lagu keluaran tahun 2018 dulu.
2: Sering, itu yang sering Kak Caca putar-putar di sore-sore kadang-kadang waktu cuplikan-cuplikan itu sering.
1: Aduh, kalau nggak ingat saya nggak hafal semuanya karena Nazir mau pilihkan lagu yang lain aja yang udah ingat yang udah pasti.
2: Yang kakak ingat aja satu ya buat Kak Nazir ya.
1: Oke, saya pilihkan aja ya. Karena kalau untuk menu-menu itu kalau untuk menu-menu nggak ada ya. Kalau misalkan yang ada tuh kalau misalkan dangdut yang ada dari Rian Tanjung dengan judul Belanja Asmara itu ada.
2: Cewek apa cewek itu?
1: Cewek.
2: Ini cewek juga.
1: Aduh. Yang sekarang bosan. Saya nggak hafal liriknya karena. Saya hafal judul sama penyanyinya. Gimana?
2: Kakak pilih aja satu yang buat Nadira.
1: Oke, baik.
2: Kita pikirin yang barusan ya.
1: Baik. Ditunggu aja lagunya ya Nazir ya.
2: Iya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Nazir yang ada di Sigli. Nah itu dia rekan sebaya, yang ingin bergabung silakan, ingin menyusul Nazir dan juga Bunda Dewi ya. Untuk rekan sebaya, Anda bisa pilihkan lagu apa saja, baik lagu Aceh, lagu pop, lagu dangdut, serta lagu kenangan rekan sebaya. Tapi jangan Anda suruh hafal lirik, saya nggak hafal lirik seluruhnya ya. Kalau judul sama penyanyinya saya tahu, tapi kalau untuk lirik saya nggak hafal seluruh lagu rekan sebaya, karena banyak banget, ribuan gitu rekan sebaya ya. Oke, dan untuk yang berikutnya yang sudah berdering saya terima lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Caca, selamat siang.
1: Iya, selamat siang kembali. Dengan siapa ini?
3: Ini Bang Amsal di Darussalam Rusmawe, Kak.
1: Iya, Bang Amsal. Bang Amsal mau kirim salam untuk siapa aja siang ini?
3: Yang pertama banyak Kak Caca selama bertugas, semoga selalu keluarga tanpa kurang suatu apapun. Buat rekan-rekan yang udah bergabung ataupun yang belum bergabung di Citra Warna Sore, dan buat semua-semua aja tanpa terkecuali, tanpa menyebutkan satu persatu, Kak.
1: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini, Bang Amsal?
3: Spesial

0: Wow.
1: Walaupun cuacanya belum mendukung ya di daerah kita, di seputaran Sumai dan sekitarnya.
0: Iya. Yeah.
1: Seminggu ini memang berpotensi panas banget.
0: Karena memang udah di apa namanya puncaknya kemarau gitu ya.
1: Biasanya kan ber-ber itu kan memasuki musim hujan ya.
0: Ya. Ini masih Agustus jadi masih masih kemarau, belum ber-ber-ber ya. Oke deh, Bang Amsal mau dengerin lagu dari siapa kali ini?
1: Lagu seperti kakak bilang tadi, jangan mengharap liriknya ataupun apa. Jadi makanya Bang Amsal tulis dulu judul lagunya, baru kita pesan. Itu judulnya Harapan Menjadi Kenangan.
0: Harapan Menjadi Kenangan dari siapa?
1: Yang nyanyi cowok.
0: Ah, sama nih. Kalau harapan
1: kita tidak tahu judul penyanyinya, setidaknya kan kita tahu judul.
0: Iya,
1: lagunya.
0: Iya, benar. Kalau untuk harapan menjadi kenyataan itu adanya dari Hari Parintang. Itu lagu keluaran tahun 2024. Iya, benar. Harapan Menjadi Kenangan itu dari Hari Parintang ya. Oke.
1: Okay.
0: Ditunggu aja lagunya Bang Amsal ya.
1: Yo, assalamualaikum Kak Caca, selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Bang Amsal yang ada di Darussalam ya. Selamat siang paling baik aja. Dan tadi juga sudah ada Nazir di Sigli serta Bunda Dewi yang ada di Menasa Masjid. Kali ini rekan sebaya, kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Ada lagu DJ dengan judul Kicau Mania, lagu yang saya pilihkan untuknya Bunda Dewi. Semoga Bunda Dewinya suka. Dan nanti akan diteruskan lagu dari Rian Tangjung dengan judul Belanja Asmara, lagu yang saya pilihkan untuknya Nazir yang ada di Sigli. Semoga Nazirnya suka. Dan untuknya Bang Amsal harap bersabar dulu, lagunya sudah saya persiapkan dan akan saya putarkan di putaran berikutnya. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta roh becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone?
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang yang gede. Kaputu asa tu, ho yang tameh hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu, Ron Kuaji. Cina yu servis bak awak New Aviasi. New Aviasi dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hase, lagenyan hase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan, Kuaji. Asero ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nume beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang. Maka Setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

19 menit melewati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya masih di program Citra Warna Sore. Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai acara nantinya. Dan untuk Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Sore, silahkan rekan Sebaya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya rekan Sebaya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe, kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Hari Parintang dengan judul Harapan Menjadi Kenyataan. Setelah dilanjutkan lagunya dari Rahmat RS feat R&B dengan judul Rindu Melabang. Dan lagu Hari Parintang ini adalah lagu pilihan darinya Bang Amsal yang ada di Darussalam. Untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilo rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupilih wah. Dan nama tulis bak mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, nah bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong kan mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Ya rekan sebaya, untuk kali ini satu lagu sudah saya siapkan untuk Anda, ada lagu darinya Ayu Sentana dengan judul Dara Gampung rekan sebaya. Dan nanti juga akan kita simak dulu untuk azan asar wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya. Untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Classic on the best station.
1: TV's ready.
2: Hai Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tengah.
3: Kepu nak becak, makcik.
2: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hansip sabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
3: Hai, betul makcik. Cuma yakin tak jemput dengan becak.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Oh, padat roh roh daripada Cin.
4: Punah hai Bilal.
3: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah le yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
2: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
3: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
3: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
2: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
3: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
8: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
7: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
7: Nyan kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan new AVAC.
8: Teman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak New AVAC nemeh berijang.

percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Selamat sore paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Masih di program Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tadi tepat di pukul 15.42 menit ya, telah kita dengarkan kumandang azan untuk sholat asar wilayah Lok Semawe dan sekitarnya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Sorenya ya, silahkan rekan sebaya, Anda bisa hubungi di 0852 2235 6446 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga di 0851 060 24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah di merdering, langsung saja saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Abang Mekadi Prasamodo.
0: Dengan siapa?
1: Abang Mekadi Prasamodo.
0: Abang Mekadi
1: Prasamodo.
0: Manasah Baloy. Oh, Manasah Baloy itu di mana? Palu Pinang bukan?
1: Bukan, di belakang LD.
0: Oh, gitu. Baik. Terus salam spesialnya untuk siapa? Salam spesial, salam-salam dulu.
1: Buat Dongyo.
0: Mm-mm, terus
1: Yanti di Pantai Lembang.
0: Mm-mm.
1: Buat Mama Demiah di Holandi.
0: Mm-mm. Iya.
1: Lain bagian di Belambia.
0: Baik. Kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Kalianlah.
0: Ada ucapannya? Ada ucapannya kah, Bang Baka?
1: Ucapan apa?
0: Ada ucapannya, salam spesialnya?
1: Kalianlah. Wadi.
0: Baik. Bang Baka tadi di Desa Baloy ya?
1: Ya.
0: Mau dengerin lagu dari siapa kali ini?
1: Rafi, Pandangan Pertama.
0: Pandangan Pertama. Oke, siap. Ditunggu aja lagunya ya. Assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Bang Baka yang ada di Desa Baloy ya. Selamat sore paling baik aja.

Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung juga di program Citra Warna Sore ya, silahkan rekan sebaya. Kita punya waktu sekitar 55 menit lagi rekan sebaya temani Anda ya. Jadi untuk Anda yang ingin pilihkan lagu favoritnya, silahkan rekan sebaya. Anda bisa pilih lagu Aceh, lagu pop, lagu dangdut, serta lagu kenangan rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Ada lagu dari Arafik dengan judul Pandangan Pertama, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Baka, dan kemudian dilanjutkan lagi lagunya dari Syahriadi dengan judul Titip Dia. Untuk Anda rekan sebaya, selamat sore, paling baik saja.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame.
6: Oh,
5: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
8: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
9: Padahal mai, cilu rasa.
8: Bakal nabui, mengat tanya.
9: Punya mai, patat dah aku punya.
8: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
8: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
9: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelong.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
8: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
9: Heh, hai dek buntu, hanje jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Selamat sore paling baik aja untuk rekan-rekan sebaya masih di program Citra Warna Sore. Dan untuk kali ini sudah di berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Bunda Ana Dipanggoy.
0: Wah, Bunda Ana Dipanggoy. Iya, alhamdulillah baik. Bunda sendiri gimana kabarnya? Bunda nih yang enggak ikutan gabung.
1: Iya, kalau malam deh kan terlalu capek kayaknya karena saya kan jualan pagi. Jadi malam kayaknya sanggup menelih matanya.
0: Oke deh.
1: Ya, sering malam ya kayak.
0: Iya, sering malam.
1: Selalu sehat aja.
0: Amin, amin. Terus Bunda Ani kali ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja?
1: Pertama buatnya Caca. Selamat juga, panjang umur mudah rezeki, tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Musa, Ramli, Cedar juga. Buatnya Om Pur, Muslim, Salim juga, banyak. Buatnya Nia, buatnya Karela, buatnya Bunda Dewi.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Yus. Buatnya Amsar, Juldiman. Buatnya semua-semuanya lah. Dari A sampai Z aja, salam paling kompak, salam sehat, dimudahkan segala urusan, rezekinya lancar. Jaga yang lima waktunya aja. Selamat sore dan tetap selalu dalam hidupan semua. Amin.
0: Amin. Baik. Untuk lagunya sore ini mau dengerin lagu dari siapa, Bunda?
1: Minta lagu ini Syahdu boleh?
0: Syahdu dari siapa?
1: Roma Irama.
0: Aduh, Roma Irama dari tadi di pembuka acara di awal sudah ada yang pilihkan.
1: Oh, aduh, batin gak ingat ya.
0: Mau pilihkan lagu yang lain?
1: Minta lagu Pasrah aja boleh?
0: Pasrah dari siapa?
1: Ini tahu lagunya nggak tahu pula dari siapa ya.
0: Pokoknya judulnya Pasrah.
1: Pasrah.
0: Kalau Pasrah lagu Aceh adanya dari Sopan Sopian nih. Atau
1: gitu.
0: Kalau lagu dangdut dari Happy Asmara.
1: Oke, yang dari Happy Asmara aja.
0: Happy Asmara Pasrah, aja. Ya? Oke, siap. Ditunggu.
1: Makasih ya, Caca.
0: Iya,
1: selamat tugas, banyak umurnya, mudah rezeki, tetap sehat selalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Barakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Ani Dipanggoy ya. Semoga sehat selalu juga untuk yang Bunda Ani. Dan untuk yang ingin bergabung seperti Bunda Ani, rekan sebaya, silahkan ya, masih bisa rekan sebaya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-2455-9 untuk live dan juga SMS-nya ya. Atau bisa juga rekan sebaya Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebuahnya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani sore Anda rekan sebaya ya. Ada lagu darinya Happy Asmara dengan judul Pasrah ya, dan nanti akan di teruskan lagunya darinya Arif dengan judul yang mana nih ya? Ya, malam semakin dingin rekan sebaya. Dan untuk Anda semuanya, walaupun masih sore, tetap selamat sore, paling baik aja untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tip tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada Ase.
6: Yeh, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyang kenyan ku Haji, ase roh ni talah urun serpi. Maka Haji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rasulullah SAW bersabda,
5: ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat sore paling baik aja untuk rekan-rekan sebaya, masih di program pesan Pesona Citra. Citra Warna Sore, maksudnya rekan sebaya. Aduh. Hampir salah ya. Untuk rekan-rekan yang rekan sebaya yang ingin bergabung, silakan masih bisa ya. Dan Anda bisa gabung melalui telepon, SMS, WhatsApp dan juga inbox Facebook rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Famil Arabi dengan judul Pesona Dik Mala, dan nanti akan diteruskan lagunya dari Pauzia dengan judul Selain Donatur Dilarang Ngatur. Untuk Anda rekan sebaya, selamat sore paling baik saja.

Ya, rekan sebuah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16:55 ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam, 3 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan sudah saatnya rekan sebaya saya harus pamit undur diri ya. Selamat sore paling baik aja. Untuk yang sudah bergabung sedari tadi ada Bunda Ani yang ada di Panggoy, Bang Baka di Desa Baloy, Bang Amsal di Darussalam, Nazir di Sigli, Bunda Dewi di Menasa Masjid, Abu Bintara di Buloh, serta Mustafa yang ada di Tanah Pasir.

Dan selamat sore paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebet. Dan selamat sore paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memencar luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patah dah kupinyo.
7: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
7: Kepada habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupilih wah. Dan nama tulis bak mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong kan mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak sangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang yang gede. Kaputu asa tu, ho yang tameh hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu, Ron Kuaji. Cina yu servis bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan, Kuaji. Asero ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patah do kupinyo.
7: Panena long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Kacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
7: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
7: Be putu asa, dah syah tu Ku Haji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih ase, lagenya nase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan Ku Haji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
8: Pateman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nemeh beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
9: C
6: Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alu-Alu Induk Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hux Mawe. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Malam untuk edisi siar 30 Agustus 2026 rekan sebaya. Tentunya akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan di program acara Citra Warna Malam. Dan rekan sebaya bagi Anda tentunya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan rekan sebaya barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka darinya Opik dengan judul Tiada Luka Yang Abadi. Semoga lagu ini tentunya bisa menemani malam Anda rekan sebaya, baik itu Anda yang sedang di rumah ya bersama dengan keluarga ataupun Anda di dalam rantauan tentunya rekan sebaya. Dan mudah-mudahan dengan lagu ini juga mengingatkan kita bahwasanya setiap duka derita yang kita rasakan tentunya tidak akan abadi. Pasti suatu saat nanti duka dan rasa sakit yang kita derita rekan sebaya akan berakhir. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik saja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dengan Nazir di Sigli, gimana kabarnya?
1: Ya, bentar ya. Saya di dalam motor ini, saya kecil radionya di depan sini ya.
0: Oke. Ya, gimana kabarnya Nazir?
1: Alhamdulillah sehat bang. Apalagi malam ini lagi jadwal berangkat ke apa? Ke Melabu kan?
0: Oh, ke Melabu dalam tugas ya malam ini?
1: Iya, kecuali di liburkan oleh perusahaan ya.
0: Iya, nggak apa-apa. Selamat di jalan ya, mudah-mudahan sampai ke tujuan ya.
1: Amin, terima kasih. Selamat
0: berjalan.
1: Ya, salam buat abang ya.
0: Iya.
1: Salam pertama buat abang, moga-moga abang Allah berikan kekuatan.
0: Iya.
1: Dan umur panjang.
0: Dan
1: Allah takdirkan. Ya, Allah takdirkan satu jodoh nanti ya yang menerima lamaran sudah apa adanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dan salam lagi buat Bu Ana yang ada di Pusung Lama, kok enggak Pusul ya. Mungkin di luar daerah.
0: Iya betul.
1: Semoga Allah beri kesehatan ya, ada kuatkan sana.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kerera, moga-moga untuk kerera dalam lindungan Allah SWT dan keluarganya dalam sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dan salam lagi buat Bu Diana yang ada di Bener Maria. Halo Bu, salam ya, saya Nadir. Moga Bu Diana dengan Allah SWT juga Allah beri kesehatan kuatkan di sana di Bener Maria.
0: Amin ya Rabbal.
1: Buat Pak Yus yang ada di Cunggal dari itu, Allah beri kesehatan juga dan Allah beri umur panjang.
0: Amin.
1: Salam lagi buat Bu Mona. Halo Bu Mona. Telepon dong. biasanya rendah pertama Bu Mona ya. Semoga Allah beri kesehatan dan kekuatan juga, Allah beri umur panjang dan rezeki ya.
0: Amin.
1: dalam situasi apapun ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam lagi buat Bunda Salmi yang ada di Utengkel semua. Moga Bunda dalam lindungan Allah SWT juga, Allah beri kesehatan dan kekuatan. Dan salam lagi buat Bunda Ani, Bunda Dewi, dua-duanya Allah beri kesehatan juga, Allah beri umur panjang. Dan salam lagi buat Pak Ade Sunardi yang ada di Puslam Lusmawe. Halo Pak Ade, salam dan hadir. Moga Pak Adi Allah beri kesehatan juga dan kekuatan, Allah beri umur panjang.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Spesialnya buat Bang Firdaus.
0: Ada ucapan?
1: Ucapannya moga apa yang Nadira ucapin barusan moga Allah kabulkan.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Iya lagunya ini karena
1: bersama-sama mendoakan ya buat
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ini ada lagu
1: lagunya
0: yang tidak boleh, lagu Aceh ini
1: dari Syahlotan aja.
0: Syahlotan ya, yang sayangnya kayaknya tidak bisa diputarkan karena yang tidak bisa ini lagu Aceh.
1: Oh yang nggak bisa lagu Aceh?
0: Karena nanti ada lagu Aceh.
1: Oh, udahlah. Ini aja lah. Dari lagu kenangan boleh, Bob?
0: Boleh.
1: Ari Wibowo aja.
0: Ari Wibowo dengan judul?
1: Judulnya Madu dan Racun.
0: Madu dan Racun. Baik, ditunggu aja lagunya. Nanti akan saya putarkan untuk Nazir ya.
1: Oke. Saya berangkat dulu, Bang.
0: Iya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang.
0: Ya rekan semuanya, sudah ada Nazir di Sigli yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam. Dan tentunya rekan semuanya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan semuanya. Dan kali ini juga rekan sebaya, setelah tadi ada Nazir di Sigli ya, sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu Ona gimana kabarnya? Kayaknya ini semangat kali nih Bu Ona ya.
2: Semangat loh. Kalau nggak semangat, nggak bisa tidur malam.
0: Oh. Boleh.
2: Jadi hatinya meraung-raung aja keluar. Oh betul. Apa mau tadi ngomong barusan? Ada hantu ibu mana ngomongnya?
0: Ada tadi.
2: Saya lagi ini politik apa? Aduh. Kali ya. Ini katanya aduhnya salah. Besok lah kita mau ngomong di RI. Kita
0: iya,
2: nanti cari peringatan besok ke RI dulu ya. Ya ini sekarang lagi ngapain nak video?
0: Yang sudah pasti ini Pemona lagi siaran ini.
2: Udah makan nak video?
0: Udah Pemona.
2: Ini dia Bang Nadir ini kan. Kalau kita ngomong dia intip di belakang. Di belakangnya ada udang di balik batu. Itu mintanya Bang nak mana nih ya? Dia agak cemburu sikit ya. dia marah dengarnya ya. Nanti dibalasnya nanti ya di jam 10.
0: Iya. Salamnya dulu ini Bu Mona.
2: Salamnya tuh nak Firdaus. Semangat selalu, mudah rezekinya, hatinya senang, berkah umurnya, sehat badannya nak Firdaus ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Ya, seterusnya untuk Bunda Kak.
0: Iya.
2: Ayu di Junda.
0: Bu
2: Akna di Tanggol.
0: Iya.
2: Ibu Yana di Menas Meriah. Abu Bin.
0: Iya.
2: Abang Nurin. Pak Syahrial.
0: Iya.
2: Abdul.
0: Iya.
2: Bang Nader. Pak Wajul.
0: Iya.
2: Ibnu di lapang.
0: Iya. Yeah.
2: Bunda Mia.
0: Siapa lagi? Ya? Ya intinya semua aja ya.
2: Iya. Untuk semua aja dari Ibu Mona ya. Lagi ceria dengan suara nak Firdaus, senang banget hati Ibu Mona Lisa ya.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya. Ini lagunya Desa.
0: Boleh lagu apa ini?
2: Ini lagunya makan sendiri, tidur sendiri.
0: Baik.
2: Malam Jumat tidur sendiri.
0: Baik, nanti saya putarkan ya Bu Mona ya.
2: Terima kasih Bang Nadir. Salam untuk Bang Nadir ya. Salam bahagia, salam semangat, salam senang hati ya.
0: Iya, baik.
2: Itu aja lah, Nak Firdaus ya.
0: Iya, sama.
2: Assalamualaikum, Nak Firdaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silakan hubungi di 08-522-235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 08-51-060-2459 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Pak Wajo di Krung Pasek, gimana kabarnya?
1: Sehat Pak Wah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat.
1: Pak Wah kampung macam Pak Wah, nunggu tekingan si anak tahu saudara.
0: Oh. Betul betul betul. Menyambung kembali silaturahmi. Oh iya, mudah-mudahan pikir tadi Pak Wajo lagi kurang enak badan. Betul betul. Dan tentunya sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah ya. Ada salamnya Pak Wajo?
1: Ya, salam pertama buat Bu Mona tadi. Untung ada Bu Mona. Kalau enggak bunyi sekali.
0: Iya.
1: Dan salam lagi buat Pak Yu. Salam lagi untuk bunda-bunda. Wah, anak bunda. Pokoknya maman tu bunda. Salam lagi ke Bu di Pantan.
0: Iya.
1: Kemudian Bu Benda Menuria.
0: Iya.
1: Yang ke ibu-ibu lain dah. Yang maman tu dibawa pesangkau tadi. Dari timur sampai barat mandum bawa sama tua. Walaupun anak bawa sebutnya.
0: Iya, ada salam spesialnya Pak Wah.
1: Salam seperti lagi panena Pak Wah buat bahu lain ke Firdaus di sini. Pak Wah melaka ke sehat, ke dalam sehat, ke tabi dalam lindungan Allah Ta'ala.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa sama juga untuk Pak Wajo sehat selalu dan dimudahkan rezekinya.
1: Amin.
0: Iya, Pak Wajo, ada lagu yang ingin didengarkan?
1: Lagu dia tahu macam pilih si Pak Wapan yang mengatakan dengan lagu kenangan tu.
0: Ah, baik.
1: Lagu gayo, lagu kenangan
0: macam. Good, menyemenan. Nanti tunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya, Pak Wajo ya. Ya, assalamualaikum. Ya, rekan semuanya, sudah ada Pak Wajul di Krung Pase yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan semuanya. Dan tentunya rekan semuanya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini juga rekan semuanya, sudah saya siapkan untuk Anda ada dua lagu tentunya. Yang pertama yang pertama lagu darinya Ari Wibowo dengan judul Madu dan Racun yang sudah dipilihkan olehnya Nazir di Sigli. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Caca Handika dengan judul Angka Satu yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Junda. Dan tentunya rekan semuanya, untuk Anda selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilo rasa.
7: Bakal nabui, mengak tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atas meja. Dekate tu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang saya kental, nah bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong kan mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang memegang kekuasaan suatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasul, dan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Hakim.
9: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0604-559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook CD7.9W. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam bagi Anda yang tentunya sedang mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda atau Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya. Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja tentunya Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ataupun lebih ya. Dan tentunya hati-hati di jalan, semoga sampai ke tujuan Rekan Sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang sedang di rumah Rekan Sebaya karena harus mengerjakan tugasnya, karena di keesokan harinya ya insyaallah akan menjalankan aktivitas seperti biasanya, apabila Anda mungkin yang pekerja kantoran akan kembali ke kantor ya. Dan apabila Anda yang mungkin yang bekerja di tempat instansi formal ya, mungkin akan kembali bekerja untuk keesokan harinya. Dan tentunya semangat. Dan tentunya untuk Anda Rekan Sebaya juga, jangan pantang menyerah dari segala kesulitan yang Anda hadapi. Tentunya kesulitan yang kita hadapi pasti akan ada hikmahnya di pada akhirnya nanti Rekan Sebaya. Dan juga mudah-mudahan segala ujian tersebut ya membuat kita menjadi lebih baik. Dan juga bagi Anda Rekan Sebaya yang mungkin besoknya ya tidak bekerja di pekerjaan formal, tentunya juga mempunyai kesulitan masing-masing ya. Dan tentunya yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada dan sedang apapun Anda. Baik itu Anda yang sedang di rumah, sedang istirahat, rebahan, tentunya sambil mungkin scroll HP sambil mendengarkan radio, ataupun Anda yang sedang ngopi di malam hari ini menikmati malam yang penuh nikmat tentunya dengan secangkir kopi. Ataupun Anda yang keluar bersama dengan keluarga, jalan-jalan, serta juga mungkin baru pulang silaturahmi ya, seperti ada Pak Wajo di Kerung Pase ya, yang baru pulang dari rumah saudaranya. Ya, mudah-mudahan Rekan Sebaya juga bisa membangun silaturahmi dan juga bisa mempererat dengan keluarga sana, tetangga dan lain-lainnya tentunya Rekan Sebaya. Dan juga Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, baik Anda yang ada di luar Pulau Aceh ataupun Anda yang berada di dari Sabang sampai Merauke. Tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda ya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang mungkin jauh dari tanah air ya, selamat malam juga. Dan tentunya tetap semangat dalam bekerja Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya juga, bagi Anda yang mungkin sedang kangen dengan rumah ya, tanah air, ingin mendengarkan lagu-lagu Aceh, Indonesia ya, baik itu dalam genre pop, dangdut, tentunya akan kita putarkan ya. Dan tentunya Anda bisa bergabung di program acara Citra Warna Malam dengan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya.
Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0604-559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Ciris FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Ciris FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial, beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, ada dua lagu. Yang pertama, lagu yang saya pilihkan untuknya Pak Waju di Krung Pase, yaitu darinya Nike Ardila dengan judul Biarlah Aku Mengalah, yang saya pilihkan untuknya Pak Waju di Krung Pase. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, darinya Eri Susan dengan judul Berkeping-keping. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: Pada terus roh daripada Cin.
1: Puna hai Bilal?
0: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Pah menurut roh ni?
2: Kita kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
3: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
0: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
0: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
3: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
0: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuku Haji, Tuku Haji, pumuwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi Ase Haji?
6: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Bek puto asa, dasya terdeng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betoi kapega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupia. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanyan lom.
5: Yang kenyan Kwaji, Ase Ron telah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
6: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme berijam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Seseorang yang membaca tasbih 100 kali, itu ditulis baginya 1000 kebaikan, atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bayu.
0: Pak Yus di Cunda, gimana kabarnya ini Pak Yus?
1: Ya.
0: Gimana kabarnya?
1: Iya, baru udah baik. Sudah masukin nih, dari hari 4 malam.
0: Iya, ada salamnya.
1: Ini baru bisa monitor sama Wami Daud dan rekan-rekan KTSM-nya.
0: Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, ada salamnya Pak Yus?
1: Salam dulu buat nama Om Jauh, buat Jaya, buat Kanidar, buat Tim, juga buat Nadir Sibi, juga Kak Abdul, Pak Wajul, Bunda Sibi, Bunda Salmi, Bunda Karera, Pak Umi juga, buat Nurib, buat Bunda, buat Ibu Mona juga. Dan buat semua-semua lah di malam paling baik ini, Bang
0: Garis. Ya, ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buat Bang Jawa saja. Selamat malam, selamat siang, selamat selalu, dan banyak dunia.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu apa yang tidak bisa?
0: Yang tidak bisa lagu Aceh, Pak Yus.
1: Aceh ya. Ini aja lagu Roma Irama aja.
0: Roma Irama judulnya?
1: Judulnya Tak Menduga ya.
0: Tak Terduga?
1: Iya, Tak Terduga ya.
0: Nah, baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan lagunya ya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Pak Yus ya, yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya juga, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga Rekan Sebaya sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Bunda Karera di Tempuk Tengah.
0: Bunda Karera di Tempuk Tengah, gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah, sehat, baik, panas.
0: Oh, meskipun malam juga panas ya Bunda?
2: Iya, panasnya.
0: Yang penting sabar aja dulu ini Bunda Karera ya. Ini ada salam buat siapa aja nih?
2: Salam untuk Pak Isti Cunda, Bu Mona di Cunda, Bunda Dewi, Bunda Salmi. Pak di Darsa, Nadir di Sigi, Muslim di Bayu. Siapa lagi? Waduh. Bahkan semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Ya, untuk abang aja.
0: Ada ucapannya?
2: Selamat malam aja, selamat bertugas. Semoga selalu mudah rezekinya.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Bunda Karera ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagu apa nih?
0: Yang tidak boleh lagu Aceh.
2: Yang tak boleh lagu Aceh?
0: Iya.
2: Dangdut aja.
0: Boleh, dari?
2: Dari Curani dan nyanyi.
0: Dari Curani, Curani belum?
2: Lihat boleh, pegang.
0: Dilihat boleh, dipegang jangan. Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Karera.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Bunda Karera di Tempuk Tengah yang sudah ikut bergabung juga bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan di belakangnya Bunda Karera juga sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak Syahrial di Lhokseumawe, gimana kabarnya ini?
3: Oke, sekian Bang Aldaus. Apa kabar? Selamat malam nih. Malam yang ceria hari ini, malam ini.
0: Iya, alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan dilapangkan segala urusannya Pak Syahrial ya.
3: Ya, ini dalam keadaan sehat aja lah.
0: Iya, betul. Ini ada salam buat siapa aja nih?
3: Salamnya terutama kami buatnya Bang Aldaus ya.
0: Iya.
3: Keluarga.
0: Iya.
3: Bunda Karera perusahaan ya.
0: Iya, Bunda Karera. Iya.
3: Bunda Dewi ya.
0: Bunda
3: Sani, Bunda banyaklah bunda-bunda semuanya kak yang ada di
0: ada salam
3: dan buat spesialnya buatnya bunda Karina,
0: ada ucapannya
3: selamat malam aja bunda Karina, semoga mimpinya bunda aja.
0: Baik, ini lagu ini lagunya Pak Syahrial. Saya pilihkan.
3: Hah?
0: Gimana lagunya ini yang tidak boleh lagu Aceh?
3: Enggak, ini lagu ini, lagu Evita Mala.
0: Evita Mala judulnya
3: Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan untuknya Pak Syahrial ya.
3: Selamat malam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Pak Syahrial di Luxmawi yang sudah ikut bergabung juga bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan semuanya di manapun Anda berada, dan tentunya rekan semuanya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan semuanya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan semuanya. Ada dua lagu tentunya rekan semuanya. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Carrera di Tumpuk Tengah, yaitu lagu dari Nyacho Rani feat Fran Arista dengan judul Dilihat Boleh Dipegang Jangan. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Syaryaldi Luhuk Usmawi darinya Evita Mala dengan judul Rembulan Malam. Dan untuk Pak Yus, ya harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
6: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
7: Padahal mai, cilu rasa.
6: Bakal na bui, mangat tanya.
7: Punya mai, patap dah aku pinyo.
6: Panena long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
6: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tabi kelung.
6: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
6: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Ciris FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda rekan sebaya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan Sobaya dimanapun Anda berada dan tentunya rekan Sobaya di malam hari ini ya, semoga Anda diberikan kesehatan, kekuatan ya, sehingga bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya di keesokan harinya rekan Sobaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiogtsfm.com rekan Sobaya. Selamat malam yang paling baik aja tentunya rekan Sobaya. Dan juga bagi Anda rekan Sobaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan Sobaya, silahkan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan Sobaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Moksumawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial, serta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan Sobaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam bagi Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM. Baik itu Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ataupun lebih, hati-hati di jalan bagi Anda rekan sebaya. Dan juga bagi Anda yang mungkin baru saja pulang dari jalan-jalannya juga, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Ataupun Anda yang sedang mendengarkan di rumah ya rekan sebaya juga, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga rekan sebaya, selamat malam juga bagi Anda yang tentunya setia mendengarkan di 94,4 FM. Ataupun Anda yang tentunya di malam hari ini mungkin lagi kurang sehat badan ya, atau mungkin lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh rekan sebaya. Dan juga semoga juga di keesokan harinya Anda bisa pulih kembali dan juga bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya rekan sebaya. Dan juga bagi Anda rekan sebaya yang mungkin ada halangan lainnya ya, musibah lainnya, semoga musibah Anda cepat terselesaikan tentunya rekan sebaya. Baik itu musibah tentang kurang sehat badan dan musibah-musibah lainnya. Dan juga mudah-mudahan dilindungi dari musibah-musibah lainnya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang mungkin ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Ya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sudah bergabung rekan sebaya di program acara Citra Warna Malam juga. Dan tentunya bagi Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Ciris FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, selamat malam bagi Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah saya siapkan untuk Anda tentunya rekan sebaya, yaitu ada 3 lagu tentunya rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Roma Irama dengan judul Tak Terduga, yang sudah dipilihkan olehnya Pak Syahril di Pak Yus ya, yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus di Sunda. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Iklim dengan judul Sampai Hati, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan lagu yang ketiga rekan sebaya, yaitu lagu darinya Sri Devi dengan judul Buta Karena Cinta. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka bunzu. Yang mujino bu penepah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pu dep ki pangen daripada ate.
6: Ye yeah, kok bita hana lepi tengku aji. Pu kali nang terpi ate aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan tang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih ase, lagenya nase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

Radio CTS FM, Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, tentunya Anda masih di program acara Citra Warna Malam. Rekan sebaya, masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.53 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya, untuk edisi siar Minggu 30 Agustus 2026, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM, atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitysfm.com, rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya. Ada Nazir di Sigli, Bu Mona di Cunda, Pak Waju di Gerung Pase, dan ada juga Bunda Karera di Tumpuk Tinggal, dan Bunda Dewi di Menasa Masjid, serta juga Anda rekan sebaya yang ada Pak Syarial di Lok Semawe, serta ada Pak Yus di Junda juga yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM, atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiogtsfm.com, rekan sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya, rekan sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Malam kali ini, rekan sebaya, yaitu lagu dari Nyasri Devi dengan judul Buta Karena Cinta, rekan sebaya, yang saya pilihkan untuk Anda tentunya, rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, tetap di CTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Rekan sebaya, saatnya Anda ikuti berita malam Radio City FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio Citis FM bersama Caca, edisi 30 Agustus 2026. Resahkan warga, petugas amankan 6 sepeda motor dari sekelompok remaja di Cunda. Sisa kuota internet tak lagi hangus, pemerintah keluarkan aturan baru. Nepal diterjang banjir bandang, India perketat pengawasan Gleister.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Resahkan warga, petugas amankan 6 sepeda motor dari sekelompok remaja di Cunda. Rekan sebaya dikutip dari AJNN.net dari Loksmawe diberitakan, Katim Star Ribon Polres Loksmawe Ibda Ferry menyebutkan, petugas mengamankan 6 unit sepeda motor dari sekelompok remaja di kawasan Gede Cunda, Kecamatan Banda Sakti. Pengamanan tersebut dilakukan setelah petugas patroli mendapat laporan dan melakukan pengecekan di lokasi pada Sabtu 29 Agustus 2020 malam. Ferry menyebutkan petugas kemudian melakukan pendekatan secara humanis, memberikan arahan dan imbauan agar para remaja tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban maupun meresahkan masyarakat. Meski demikian, petugas tetap mengamankan 6 unit sepeda motor yang ada di lokasi dan diserahkan ke pos lantas Cunda untuk ditindaklanjuti. Ferry juga mengatakan, patroli dan respon terhadap laporan masyarakat merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Sisa kuota internet tak lagi hangus, pemerintah keluarkan aturan baru. Rekan sebaya dikutip dari AJNN.net dari Jakarta diberitakan, pemerintah resmi melarang operator seluler menghapuskan sisa kuota internet pelanggan ketika masa aktif paket berakhir. Kuota yang telah dibayarkan pelanggan kini wajib mendapatkan perlindungan sesuai mekanisme layanan yang tersedia. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota yang diterbitkan pada 28 Agustus 2026. Selain melarang sisa kuota dihanguskan secara sepihak, Kementerian Komunikasi dan Digital Telkomdigi juga melarang operator mengenakan biaya tambahan kepada pelanggan untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut. Melalui laman resmi Komdigi, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi, Mutia Hafid menegaskan bahwa kuota internet yang sudah dibeli merupakan hak pelanggan. Menurut Mutia, Komdigi masih menerima banyak aduan dari masyarakat yang menyebutkan operator belum sepenuhnya mematuhi putusan MK terkait perlindungan sisa kuota internet. Meski sisa kuota tidak boleh dihanguskan secara sepihak, aturan baru tersebut tidak berarti seluruh paket internet harus menggunakan mekanisme akumulasi kuota atau rollover. Komdigi juga mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan menentukan mekanisme perlindungan sisa kuota sesuai kebutuhan dan pola penggunaannya.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Nepal diterjang banjir bandang, India perketat pengawasan Gleister. Rekan sebaya dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta diberitakan, India bakal meningkatkan pengawasan di wilayah Himalaya yang berbatasan dengan China dan India. Langkah ini diambil setelah banjir bandang di Nepal yang diduga

0: kuat dipicu oleh runtuhnya glasier. Menteri Manajemen Bencana Negara bagian Uttarakhand, India Madan Husin mengatakan, langkah ini diambil karena India merupakan negara tetangga yang berbagi garis perbatasan dengan Nepal serta memiliki kondisi geografis serupa. Uttarakhand merupakan salah satu wilayah paling rentan secara ekologis di India. Menurut data pemerintah, wilayah ini memiliki setidaknya 1.266 danau glasier. Sebelumnya, Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS menyebutkan bahwa banjir bandang yang terjadi di perbatasan Tibet-Nepal pada Rabu 26 Agustus 2026 disebabkan oleh glasier yang runtuh dan memicu luncuran puing-puing material. Bencana ini menyebabkan hampir 3.000 orang hilang. Selain itu, hingga Sabtu 29 Agustus 2026, pihak berwewenang mengonfirmasi 633 orang meninggal dunia dalam bencana tersebut. Meski penyebab pasti runtuhnya glasier tersebut belum diketahui pasti, perubahan iklim yang memicu pencairan glasier secara global terus meningkatkan resiko bencana serupa. Para ilmuwan memperingatkan bahwa glasier di kawasan Himalaya meleleh jauh lebih cepat dari sebelumnya akibat perubahan iklim. Kondisi ini mengancam masyarakat setempat pada resiko bencana yang semakin sulit diprediksi dan menelan kerugian besar. Rekan Sebaya, demikian berita malam edisi 30 Agustus 2026. Saya Caca bersama editor Bila Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekan Sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio Cities FM. Kembali di sini Radio Cities FM dengan acara berikutnya. Anda sedang mendengarkan Radio Cities FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Cities FM lewat audio streaming di www.radiocitiesfm.com.

0: dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hooks Mawe. Inilah Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda. Tentunya Rekan Sebaya akan tetapi di program yang berbeda, yaitu di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya akan saya temani Anda kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul 2:00 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan tentunya Rekan Sebaya akan saya temani Anda ya di program acara Citra Lagu Aceh ini Rekan Sebaya. Untuk edisi siar Minggu 30 Agustus 2026. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loks Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya Rekan Sebaya juga kali ini sudah ada yang berdering Rekan Sebaya di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya Pak Wajo, ingin mendengarkan lagu Aceh dari siapa ini?
1: Ya Pak Wajo.
0: Lagu Acehnya Pak Wa? Lagu Acehnya, mau dengar lagu Aceh dari siapa ini?
1: Ya lagu Aceh ke Pak Wa Iraya Deka macam Ajuma.
0: Ah baik, ada salam spesialnya Pak Wa?
1: Salam tu si Haji, kurungnya Mamandum yang kata mau muno, atau yang kurung tamu.
0: Iya, ada ucapannya?
1: Ucapannya selamat malam tapi bunga mateng.
0: Iya, ditunggu aja lagunya Pak Wan, nanti akan saya putarkan untuknya Pak Wan ya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Rekan Sebaya, sudah ada Pak Wajo di Kerung Pase yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada, baik itu Anda yang sedang di rumah Rekan Sebaya, ataupun Anda yang masih di luar, ataupun Anda yang berjauhan dengan keluarga di negara jiran ya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya Rekan Sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loks Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sudah mulai siap-siap untuk istirahat Rekan Sebaya, karena di keesokan harinya harus bekerja ya. Selamat istirahat saja untuk malam ini Rekan Sebaya. Dan juga bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung, silahkan hubungi di 085-22235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Yus, ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Yus?
1: Dari Sabir Lamno Putro Phang ya.
0: Putro Phang dari Sabir Lamno. Ditunggu aja lagunya Pak Yus, nanti akan saya carikan ya.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung juga bersama kita di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya.

Rekan Sepeda di manapun Anda berada, dan kali ini tentunya Rekan Sepeda juga sudah saya siapkan untuk Anda ada dua lagu Rekan Sepeda. Yang pertama lagu darinya Haji Umar dengan judul Iraya Teka yang sudah dipilihkan olehnya Pak Wajo di Kerung Pase, dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus di Cunda. Lagu darinya Sabirin Lamna dengan judul Putro Pang. Dan untuk Anda Rekan Sepeda, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Pangguy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Pangguy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
9: Padahal mai, cilu rasa.
8: Bakal nabui, mangat tanya.
9: Punyo mai, patat do kupinyo.
8: Panen along do, nyo kang kupi racikan di bung suku bang uma.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
8: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
9: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
8: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
9: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kupi Original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
8: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyong ka mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Masih bersama saya Ferdaus yang tentunya masih menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Sumawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu Aceh yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ataupun lebih rekan sebaya, nah, ataupun Anda yang di rumah rekan sebaya di malam hari ini, ya, selamat malam juga. Ataupun Anda yang harus begadang di malam hari ini untuk menyelesaikan tugas yang harus selesai di hari Senin keesokan harinya rekan sebaya, tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada dan sedang apapun tentunya Anda rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat di malam hari ini, ya. Semoga malam ini Anda bisa istirahat dengan tenang, nyaman tentunya rekan sebaya hingga keesokan harinya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada juga, selamat malam bagi Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Dan bagi anda rekan sebaya yang ingin bergabung tentunya di program acara Citra Lagu Aceh, ataupun ingin mendengarkan lagu favorit anda, baik itu lagu dari Berge, dari Abasha tentunya ya, bisa di request di program ini dengan cara hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan juga anda bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya rekan sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk anda dimanapun anda berada rekan sebaya. Dan juga selamat istirahat bagi anda yang sudah mulai istirahat, ataupun anda yang mungkin belum bisa istirahat ya, bisa berjalan agar bisa istirahat dengan tenang, atau berolahraga sekitaran 1 atau 2 menit ya, agar bisa tidur dengan nyenyak tentunya rekan sebaya, ataupun melakukan aktivitas selain olahraga lah rekan sebaya, sehingga tubuh kita mengeluarkan keringat dan juga tubuh kita ingin beristirahat. Dengan itu semakin cepat pula kita bisa tertidur tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun anda berada, selamat malam yang paling baik aja tentunya untuk anda rekan sebaya dimanapun anda berada.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya. Ada dua lagu Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Ufazillah dengan feed Nazar Syah Alam dengan judul Peh Parang, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ashraf feed Vina Karlina dengan judul Namushin, yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pemuwewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan tang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan Kuaji. Ase Ron telah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan New HVAC.
7: Pa teman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afri AC nume beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Radio CITIS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Tentunya masih saya temani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh, silakan hubungi di 08522235646 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui nomor 08510602459 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya. Dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan juga selamat istirahat bagi Anda yang sudah mulai istirahat. Dan tentunya sebelum istirahat rekan sebaya, pastikan segala sesuatu dicek kembali seperti jendela, pintu, dan lain-lainnya tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bu Mona di Cunda.
1: Iya. Sekali nasi daun.
0: Gimana?
1: Tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bu Mona di Cunda.
1: Iya.

0: betul.
1: Aku bangun di tempat bantalnya.
0: Ya, ini untuk menemani Bu Mona ini sambil nunggu anak ini, ingin mendengarkan lagu Aceh dari siapa ini?
1: Lagu Aceh.
0: Ke
1: KUA aja ya.
0: Dari?
1: Dari apa? Pokoknya yang ke KUA tadi yang dibesarkan barusan iklannya.
0: Ke KUA.
1: Dari apa? Gadis Manis dari Berge.
0: Oh, dari Berge, Gadis Manis.
1: Lagi tadi apa ya?
0: Yang mana?
1: Yang satu lagi ke KUA, ada dua.
0: Gadis Manis yang ke KUA yang di ini kan, yang di iklan lagu Aceh.
1: Ya.
0: Itu Gadis Manis dari Berge.
1: Ya Berge ya. Itu entah kapan jadinya belum tahu.
0: Iya.
1: Ada jodohnya. Kalau ada pun belum tentu mau ya. Tidak ditolak dukun bertindak. Salam sepesiannya untuk anak dua-dua, moga-moga salamnya cepat pulang ya, hati-hati jalan ya. Kalau menyetir jangan mengantuk. Kalau ya, mengantuk betul. Jangan menyetir.
0: Betul, betul, betul. Betul, betul, betul, betul, betul. Baik, ditunggu aja lagunya Bu Mona, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Ya, terima kasih. Daud, selamat malam. Selamat tidur kembali ya.
0: Iya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bu Mona di Cunda yang tentunya sudah ikut bergabung ya bersama kita di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik, itu Anda yang sedang istirahat ataupun Anda yang mungkin sedang menunggu ya, seperti Bu Mona di Cunda yang menunggu anaknya, mungkin Anda sedang menunggu suami pulang, ataupun Anda yang sedang menunggu adanya yang mengantar makanan ya, mungkin dari Grab ini ya, ataupun Anda yang mungkin sedang menunggu waktu yang pas untuk tidur, karena tidak semua orang itu pas sudah masuk kamar itu langsung tertidur ya. Mungkin ada waktu-waktu tertentu yang bisa membuat tidurnya nyenyak tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, juga bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 085 22235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citra FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya.

Rekan semua di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, dan juga selamat istirahat bagi Anda rekan sebaya yang sudah mulai istirahat, dan juga selamat malam bagi Anda yang belum bisa istirahat rekan sebaya, baik itu dikarenakan harus mengerjakan tugas ataupun Anda yang harus begadang di malam hari ini. Tentunya masih saya temani Anda rekan sebaya dengan lagu-lagu pilihan, baik itu yang dipilihkan oleh rekan sebaya ataupun yang saya pilihkan untuk Anda tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung untuk memilih lagu ya, terutama lagu yang Anda favoritkan ya, di dengan cara hubungi di 0852 2235

0218236469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan juga anda bisa hubungi di 0852223564469 untuk live dan WhatsAppnya. Atau anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu Aceh yang anda pilihkan akan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Berge yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya sekaligus untuk menemani malam Anda, darinya Amin Bayu dengan judul Baik Curiga. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CDS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Laku Aja Rekan Sebaya Mayang, di mana masih saya temani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan Nazir. Gimana, sudah sampai ke tujuan?
1: Halo.
0: Halo, halo. Ya, sayang sekali mungkin ini tidak kedengaran ya suaranya di sana. Silakan dicoba kembali untuk Nazir ya. Dan kali ini rekan semuanya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Pesat. Kok ada track record itu?
0: Oh bukan, ini malah di ini suaranya kayak di suara di HP ya.
1: Karena ini kan lagi parkir di apa di SPBU Lumpur tuh, karena nggak ada minyak rupanya hari tadi hari Minggu kan.
0: Iya betul.
1: Jadi besok katanya orang SPBU bilang besok hari Senin apa pagi-pagi baru atau jam 9 atau 10 ya terpaksa berangkat siang lah bang karena nggak ada minyak.
0: Astagfirullah, ya udahlah, bersabar aja Bang Nazir. Betul betul. Ini untuk menemani malam ini lagu apa ini? Lagu Aceh.
1: Lagu Aceh. Lagu kenangan boleh kan?
0: Lagu Aceh yang kenangan boleh.
1: Dari Dia Podia.
0: Dia Mutia.
1: Dia Podia.
0: Judulnya?
1: Di ujung malam. Pas kali ini Bang Pedosi kan sudah jam 11 berapa nih di ujung malam ya?
0: Di ujung malam. Di ujung malam
1: dari Dia Podia.
0: Sepertinya tidak masuk playlist itu. Lagu iya. Sendu itu ya.
1: Dari Kakak Oli aja lah.
0: Judulnya
1: Kan Salah Kanda.
0: Kan Salah Kanda. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya.
1: Iya, Bang.
0: Iya, salam spesialnya Nazir.
1: Ya buat Abang lah.
0: Ada ucapannya.
1: Moga Abang sehat selalu walaupun jam 11 lewat. Nanti doain Abang moga Abang sehat, beri kesehatan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, ditunggu aja lagunya Nazir dan tentunya sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya ya.
1: Iya, anakku tadi mood deh, enggak mau tolong
0: kuning aja. Baik, ditunggu aja lagunya Nazir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan semuanya, sudah ada Nazir di Sigli yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Lagu Aceh rekan semuanya. Dan tentunya harap bersabar ya untuk Nazir. Tentunya setiap perjuangan pasti ada cobaan. Dan yang paling nikmat itu adalah dalam saat menghadapinya tentunya rekan sebaya. Meskipun terhambat perjalanannya, mungkin ada hal yang lebih baik ya yang Allah rencanakan untuk kita. Dan juga untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama seperti Nazir di Sigli ya, silahkan hubungi di 08 5222 35 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTSFM Noxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya rekan semuanya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja tentunya rekan sebaya. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat, ataupun Anda yang menikmati secangkir kopi di malam hari ini rekan sebaya. Yang tentunya selamat malam dan juga selamat istirahat bagi Anda yang sudah mulai istirahat rekan sebaya. Dan semoga di malam hari ini rekan sebaya tidak ada gangguan apapun untuk istirahat Anda di malam hari ini. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang mungkin lagi di jalan ya. Dan hati-hati di jalan, dan apabila sudah ada tanda-tanda untuk mengantuk ya, harap berhenti sekitaran 1 atau 2 jam rekan sebaya untuk istirahat. Dan nantinya setelah istirahat baru melanjutkan perjalanannya, agar terhindar dari mara bahaya atau kecelakaan tentunya rekan sebaya. Dan juga bagi Anda yang mungkin ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya, silahkan hubungi di 08 5222356469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CDS FM Nok Sumawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya.

Rekan semuanya di manapun Anda berada, dan kali ini rekan semuanya juga sudah saya siapkan untuk Anda, yaitu ada dua lagu rekan semuanya. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Nazir Disigli darinya Kakak Aulia dengan judul Kensalah Kanda, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Alyulis dengan judul Pesan Lamranto yang saya pilihkan untuk Anda rekan semuanya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Yeah.

0: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Lagu Acara Rekan Sebaya yang masih menemani Anda tentunya rekan sebaya hingga usai acara nantinya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Acara Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 085-2225-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Nux Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu Aceh yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sudah mulai siap-siap untuk istirahat Rekan Sebaya, dikarenakan jam sudah menunjukkan pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rekan sebaya juga, saya akan menemani Anda kurang lebih sekitaran 20 menit lagi rekan sebaya di program acara Citra Lagu Aceh tentunya rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu Aceh, silahkan hubungi di 0852-2235-4469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Nux Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu Aceh yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya rekan sebaya juga, selamat istirahat bagi Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya yang tentunya yang sudah mulai siap-siap untuk istirahat.

Rekan semuanya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, dan juga selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiogtcfm.com rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan ada dua lagu tentunya rekan sebaya untuk Anda, yaitu yang pertama lagu darinya Effendi Maulana dengan judul Terbayang-Bayang, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Bob Rizal dengan judul Mendarah Luka. Yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya sekaligus untuk menemani waktu istirahat Anda. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di GDS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.55 waktu Indonesia Barat, dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan selamat malam bagi Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Ada Pak Wajo di Krung Pase, Pak Yusdi Cunda, Pak Munadi Cunda, dan Nazir di Sigli. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan juga selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya rekan sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda rekan sebaya di program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Lagu Aceh, darinya Amir Rahmi dengan judul Kareng Kureung Tabuhna, yang saya pilihkan untuk Anda. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Ferdaus pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.